0: lebih santai dan menyeronokkan.
1: Ya, betul.
0: Ikutilah ya pendengar. Dan juga kegiatan sepanjang acara ini.
1: Betul. Dan kemarin semasa wawancara bersama Syoib juga mengenai dengan aktiviti yang akan diadakan untuk hari ini, di mana 8 sesi forum akan diadakan.
0: Betul.
1: Dan setiap sesi forum itu, jika ada yang ingin menyertai, kenalah membuat pendaftaran lebih awal lagi.
0: Betul.
1: Boleh buat walk-in ini, tetapi boleh juga dibuat secara mendaftar ya, lebih awal.
0: Ya, ada 8 sesi forum, tetapi hari ini terdapat 2 sesi forum yang akan diadakan, terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkembangan sektor maritim. Seperti yang sudah katakan tadi, ia sangat-sangat digalakkan untuk mendaftarkan tempat duduk terlebih dahulu. Ia memandangkan kapasiti untuk bagi setiap sesi forum itu adalah sangat-sangat terhad ya.
1: Betul.
0: Pada hari pertama ini, sesi forum yang pertama akan diadakan sekitar 1.30 tengah hari nanti, iaitu forum Leadership Dialogue Future of Maritime in Asian, ia telah dijadualkan insya-Allah akan bermula pada 1.30 tengah hari, yang membincangkan peluang, risiko dan keutamaan strategik bagi masa depan sektor maritim di rantau ASEAN ya. Dan juga turut juga diadakan selepas itu sesi forum mengenai ship to ship and lay dan juga lay up designated area atau SLDA yang akan memperlihatkan potensinya sebagai salah satu pemacu pertumbuhan baharu sektor maritim Brunei Darussalam. Sesi forum kedua ini insya-Allah telah pun dijadualkan pada 3.30 petang nanti.
1: Jadi 1.30 minit petang dan 3.30 minit petang ya.
0: Betul.
1: Dan semasa Zura bertanyakan juga, forum ini akan diadakan selama 1 jam ya, bagi setiap forum. Jadi jika anda berminat untuk mengetahui lagi lebih lanjut, mendaftarlah lebih awal dan untuk mendapatkan tempat duduk yang apa ni orang dapat lagi sikitlah, dapat lagi untuk kita ni melihat ya forum ini, dan mudah-mudahan akan dapat ilmu yang baiklah untuk yang bermanfaat lah ya, yang dapat digunapakai nanti. Dan juga aktiviti-aktivitinya meriah ya.
0: Ada
1: kala hunting challenge.
0: Ya. Penyertaan untuk penyertaan bagi aktiviti-aktiviti di sini adalah percuma. Orang ramai dilalukan untuk hadir. Sertai aktiviti harian seperti kala hunting challenge, stamp passport challenge dan juga ada Kahoot challenge, dan ada lagi banyak lagi aktiviti harian. Para pengunjung hanya perlu hadir, datang saja ke lokasi acara iaitu Dermaga Diraja Bandar Segawan dan boleh terus mengambil bahagian. Tapi ada satu yang menariknya, kirakan acara ini adalah bermula 8 pagi dan sehingga akan selesai sehingga ke pukul 5 petang setiap hari. Jadinya menariknya, jangan lepaskan peluang. Aktiviti-aktiviti yang tersedia ini setiap hari menjadikan pengalaman, bukan saja informatif dan juga juga lebih santai dan juga menyeronokkan bagi keluarga. Kan memang difahamkan ketika ini kita sudah pun melangkah ke cuti persekolahan. Datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Bawa anak-anak.
0: Bawa anak-anak lah.
1: Because sebab Zura bertanya juga scavenger hunt atau anak-anak boleh ikut sebenarnya. Dalam satu pasukan itu ada 5 orang. Jadi 2 orang kanak-kanak pun boleh ikut dalam pasukan itu. Dalam pasukan yang akan menyertai scavenger hunt. Dan hanya 100 peserta terawal sahaja.
0: Tetapi scavenger hunt bukan hari ini, tetapi akan diadakan pada hari terakhir iaitu hari Ahad.
1: Betul.
0: 9 Ogos 2026 ini. Datanglah beramai-ramai, hanya akan dibukakan penyertaannya pada hari tersebut sahaja, 100 peserta yang terawal, dan juga hanya akan diadakan di Dermaga Diraja Bandar Segawan. Tidak boleh dilakukan penyertaan itu di rumah ataupun di mana-mana.
1: Ya, secara fizikal ya.
0: Ya, secara fizikal untuk datang ke lokasi iaitu di Dermaga Diraja. Jadi sesiapa sahaja ingin menambah pengetahuan untuk meneroka peluang atau menikmati aktiviti yang tersedia di sini, dilalukan untuk hadir bersama-sama. Ya, rasanya cukup sekian sahaja saya memberikan Minggu Maritim Brunei Darussalam di Dermaga Diraja Bandar Segawan, dan tidak dilupakan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang datang berkunjung dan juga yang terlibat bagi menjayakan acara ini. Dan juga perkongsian ini tidak hanya akan berakhir di sini, insyaAllah akan rakan-rakan tugas yang lain pula akan memberikan pemberitaan seterusnya, mungkin esok bersama siapa, kita nantikan bersama. Ya, sudah cukup sekian di sini.

0: saja perkongsian kali ini. Dengarkan laporan seterusnya bersama rakan sekerja yang lain. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan dengan ini saya serahkan kembali kepada rakan sekerja Zura di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nuha yang berada di dermaga di Raja pada ketika ini, di mana Brunei Darussalam Maritime Week 2026 berlangsung selama 4 hari 6 hingga 9 Ogos bertempat di dermaga di Raja. Dan bagi yang gemar dengan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai scavenger hunt yang akan diadakan pada hari terakhir acara pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Dan pendaftaran scavenger hunt hanya dapat dibuat secara fizikal sahaja di lokasi acara, dan penyertaan adalah terhad kepada 100 penyertaan terawal sahaja, ya. Terus lagi bersama Harmoni FM. Mudah-mudahan Auda mengisikan masa Auda di minggu ini dengan aktiviti-aktiviti yang luar biasa, dan mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada Auda.

0: Tips kesihatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insuran perubatan atau insuran pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insuran tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita dunia. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia sedang berusaha memadamkan kebakaran hutan di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih daripada 700 hektar kawasan hutan dan tanah. Kebakaran mula tercetus di kawasan sekitar Gunung Soputan di Minahasa Tenggara hujung minggu lalu, merebak dengan pantas akibat tiupan angin kencang. Anggota bomba kaki tangan perhutanan dan pihak berkuasa setempat meningkatkan usaha untuk mengawal kebakaran tersebut dengan mengerahkan lori tangki air, hos serta peralatan memadam kebakaran bagi menangani titik panas di kawasan yang sukar diakses. Walaupun sebahagian besar kebakaran telah berjaya dikawal, beberapa titik panas masih aktif di kaki Gunung Soputan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata tentera Israel mengeluarkan arahan pemindahan baharu untuk sebuah kampung di selatan Lebanon.

0: Sabang ditutup selepas gempa pada 24 Jun kerana kerosakan struktur. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei Darussalam.

bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, 10.13 minit pagi. Selamat pagi kepada Aura Khamis hari ini, 22 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 6 Ogos 2026 Masihi. 10.30 minit pagi ini kita akan bersama wawancara bagi Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum. 10.30 minit pagi.

Itulah dia sebuah lagu daripada Elvis Sukasi dengan lagunya Kerana Lirikannya, membawa kita ke pukul 10.21 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Kami hari ini 22 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 6 Ogos 2026 Masihi. Jangan lupa 10.30 minit pagi ini kita bersama wawancara bagi Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum ya, pada pukul 10.30 minit pagi. Dan juga mengongsikan kepada Auda bagi tambahan slot ya. Kini di

bukakan bagi taklimat memohon jawatan kosong menggunakan PSCR 2.0 ya, 2.0 Julai Ogos 2026 ini, dan jadual taklimat ialah pada 12 Ogos 2026 hari Rabu pada pukul 2 petang, dan 15 slot tambahan disediakan, dan pada 29 Ogos 2026 pada hari Sabtu juga pada pukul 9 pagi ada 15 slot tambahan ya. Jadi kepada Auda yang ingin menyertai taklimat tersebut ya, taklimat memohon jawatan kosong menggunakan PSCR 2.0, bolehlah menempah slot melalui Instagram dengan mengimbas kod QR, okay, yang disediakan dalam e-poster di Instagram psc.bn ya. Jadi pastikan kepada auda yang tidak sempat untuk mengikutinya, auda yang ingin menyertai taklimat tersebut pada 12 Ogos 2026 hari Rabu 2 petang ada 15 slot tambahan, dan pada 29 Ogos 2026 hari Sabtu juga pada pukul 9 pagi ya. Jadi imbas kod QR melalui Instagram psc.bn. Terus lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: Bah, jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah. Terima kasih mengingatkan aku.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

Itulah dia sebuah lagu daripada Rosa dengan lagunya Tegar. Membawa kita ke pukul 10.30 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Tepat pada waktunya untuk kita bersama dengan wawancara Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum. Dan bersama Zura pada ketika ini, Hajah Zunaidah binti Haji Simran, jururawat, dan akan mengungsikan kepada Auda info mengenai, maklumat mengenai Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, di mana Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia diraikan pada 1 hingga 7 Ogos setiap tahun, jadi aktiviti

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan AUDA.
4: Tepat pada waktunya untuk kita bersama dengan wawancara Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum. Dan bersama Zura pada ketika ini, Puan Hajah Zunaidah binti Haji Simran Jururawat akan mengongsikan kepada AUDA maklumat mengenai Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, di mana Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia diraikan pada 1 hingga 7 Ogos setiap tahun. Jadi aktiviti global yang dilancarkan pada tahun 1992 mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesedaran mengenai manfaat penyusuan susu ibu dan untuk mempromosikan persekitaran yang menyokong dan mengekalkan amalan penyusuan susu ibu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Ya Zura.
4: Alhamdulillah, kita bersua kembali pada hari ini dan kita teruskanlah dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang disediakan, di mana Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut setiap tahun di seluruh dunia. Jadi apakah tema sambutan pada tahun ini dan apakah message yang ingin disampaikan?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih DJ Zura. Penyusuan susu ibu adalah asas permakanan terbaik bagi anak damit dan merupakan pelaburan kepada kesihatan anak, kesejahteraan keluarga dan juga masa depan negara. Bertepatan dengan tema sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia pada tahun ini ialah penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mempan, memperkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi tema ini sangatlah bermakna kerana ianya menyeru kepada pihak, semua pihak termasuk pihak kerajaan, majikan, petugas kesihatan, komuniti, keluarga dan setiap individu untuk bersama-sama memperkukuhkan usaha dalam mewujudkan persekitaran yang menyokong penyusuan susu.

0: secara keseluruhannya. Apabila ibu mendapat sokongan di tempat kerja, mereka akan berasa lebih tenang, lebih yakin dan bermotivasi untuk kembali bekerja selepas cuti bersalin. Dan pada masa yang sama, penyusuan susu ibu membantu meningkatkan kesihatan anak damit. Ini bermakna anak kurang mudah jatuh sakit, sekaligus mengurangkan keperluan ibu untuk mengambil cuti bagi menjaga anak yang tidak sihat. Dan bagi organisasi pula, tempat kerja yang mesra ibu menyusu boleh meningkatkan produktiviti, mengurangkan ketidakhadiran pekerja, meningkatkan kepuasan kerja serta membantu mengekalkan tenaga kerja yang berpengalaman. Malah manfaatnya turut dirasai di peringkat negara. Wanita ini membantu kira-kira 46% daripada tenaga kerja di Brunei Darussalam. Dengan menyediakan persekitaran kerja yang menyokong penyusuan susu ibu, Ketani bukan saja membantu kesejahteraan ibu dan anak, tetapi juga menyokong penyertaan wanita dalam tenaga kerja, meningkatkan produktiviti negara dan menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berkualiti selaras dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035. Yang penting, DJ Zura'a menyediakan kemudahan ini, indah semestinya mahal atau rumit, cuma sebuah ruang yang bersih, selesa dan mempunyai privasi bersama kemudahan asas seperti kerusi yang sesuai, tempat menyuci tangan dan susu perahan sudah memadai untuk membantu ibu meneruskan amalan penyusuan susu ibu apabila kembali bekerja selepas cuti bersalin.
1: Dan akhir sekali, Puan, memandangkan isu penyusuan susu ibu di negara Brunei Darussalam masih lagi memerlukan perhatian, apakah pesanan yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu yang mungkin sedang berdepan dengan cabaran atau berasa kurang yakin untuk meneruskan penyusuan susu ibu?
0: Okey, sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini, saya ingin menyerulah kepada semua pihak untuk bersama-sama menghayati tema sambutan tahun ini, iaitu penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi marilah kita ni bersama-sama memainkan peranan masing-masing dalam menyokong penyusuan susu ibu. Dengan memperkukuhkan sistem sokongan kepada ibu, kita bukan saja membantu memastikan anak-anak mendapat permulaan kehidupan yang terbaik, malah turut melahirkan generasi yang lebih sihat dan menyumbang kepada masa depan Brunei Darussalam yang lebih sejahtera. Saya juga ingin menjemput dan mengalu-alukan orang ramai untuk menghadiri Forum Penyusuan Susu Ibu 2026 yang akan diadakan pada hari Khamis bersamaan dengan 13 hari bulan Ogos 2026 pada waktu pagi. Forum ini akan dihadiri oleh ahli-ahli forum panel yang berpengalaman untuk membincangkan tentang sokongan bagi ibu-ibu terutamanya di tempat kerja dan bagaimana untuk mengukuhkannya lagi. Jadi sila layari Instagram @HPC Brunei bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut dan membuat pendaftaran yang akan ditutup pada hari ini, iaitu hari Khamis 6 hari bulan Ogos 2026. Dan akhir kata daripada saya ingin mengucapkanlah selamat menyambut Hari Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2026 kepada semua ibu-ibu, ibu-ibu yang menyusu dan semua ahli-ahli breastfeeding di negara Brunei Darussalam.
1: Info dan maklumat yang begitu padat sekali dikongsikan untuk hari ini dalam wawancara bagi Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum. Apapun, terima kasih kepada Puan Hajah Zunaidah binti Haji Simran, jururawat terlatih yang mengongsikan maklumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali DJ Zura.
2: Harmoni FM.
3: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auda.
2: Harmoni FM.

Ya, sebuah lagu daripada Ella and the Boys, Dua Insan Bercinta. 4:23 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, mengiringi perjalanan habis kita Harmony FM dengan lagu-lagu nostalgia. Di pertemuan kita hari ini, hari Kamis, 22 Safar 1448 Hijrah, 6 Agustus 2026 Masihi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan berbahagia di sepanjang hari ini, dan akan berterusan rasa bahagia itu.

Okey, berlalu sudah. Lagu dari kumpulan Kemala, Kasih di Hujung Hari. Sebelum itu tadi ada Sariwatan, Lamunan Terhenti. 4.33 menit petang. Mengiringi perjalanan habis kita, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Hati-hati ketika memandu, konsentrasi itu penting. Dan juga bertolak ansur ketika berada di jalan raya.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan

adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep, terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

فهم على آثارهم يهرعون ولقد

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ

بسم الله الرحمن الرحيم صاد

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

Allah.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: Meniti Fajar
2: 94.1 97.7 FM Harmony
1: FM. Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan.
3: Utamakan keselamatan makanan biskita ketika melancong.

datang ke Brunei Darussalam Maritime Meet 2026 berlangsung selama 4 hari iaitu bermula pada hari Khamis 6 Ogos hingga hari Ahad 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Jom bersama kami meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam dan istimewanya dapat mengenali lebih dalam lagi industri maritim global. Sepanjang 4 hari bersama kami, para pengunjung berpeluang untuk mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan. Bukan itu sahaja, Auda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan seperti Color Hunting Challenge, Token Discovery dan Kahoot Challenge. Para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang hanya diadakan pada hari terakhir acara iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara. Penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan slot Auda terjamin. Masuk adalah percuma. Datang terus untuk pendaftaran. Jadi, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026.